Manna kawin macam apa? Anja cuma dikurut cuma dikurut cuma. Manna anja cuma kerja kanulak cuma kerja unak siu tiga lugu. Tema tu macam ni apa? Kawin macam apa? Inung nama macunut. Amalu helmani macun yang macunut. Kanullo anja cuma lama. Jadi tu cuma lama inu cakap. Kami melihat cinta emetok, emetu cuma juga, cuma ni, ok utar lima orang tu, tapi emetu, zaman na, ubanan ni, ubani cuma jok, ok ni utar lima ni tapi emetu cuma orang tua, tapi cuma ni, zaman na ubani lakti juga, ane kerja an jadi timima. Pium ini kerap tengah uban ini kerap juga. Aku ni kalau uban kengal ni kerap cuma juga. Tuk tak aku nak hidup tak kerap cuma. Tapi malai, tapi nak hidup tak kerap tak malai kau lihat tak cuma lu hanya bingung. Tapi macam tu lagi mak, hidup tak boleh yang itu ni awak hidup boleh lagi mak. Atau nunggu kan luaran nunggan, awak tak cuma sih kerap cuma juga. Tahun ni di juga kuni, tahun nak dimima aneh ham nak jaga pijuti juga. Kekian ni, tahun nanti mika aneh ham nak jaga, kanu aneh ham mangak, gak mak kuti kun, imej cemun pias juga ni bunga, laku jangan sih magama, tahun apa cuti, pepari jangan tuakpan. Pepan apa cukup cerita ini, pihak macam itu apa, biaya seni bina kata ina, demi makan itu juga seni bini kanun, kerana unik aku yang semang megama, tanah, dari kota ini aku cuma jadi malik lugu, ini macam orang kata ini macam orang cuma bunga laut itu orang itu nak taka, kerana aku tahu cuma ni ada kota mana, unik itu cara gula aku kalau aku, unik itu dia nak taka. Tahun ini juga cuma, aku ni tahun ini juga mak Allah nuliaga. Tahun waktu apa nak dukun, hari di tahun lok cuma kanjuran orang ni cuma jalan yang mici cuma. Tahun ini juga cuma cukup lihat ini lok cuma gama luar tu yang ngalun ini, wanita nampak lebih banyak cukup lihat jual luar cuma naga. Napi unggul dia beliau tu nama, nuri awal sama ni, tu sama dia tahu tak tu ni, orang kan ini kerja ni, kerana aku yang nak tu ni, tu sakti dia ulok cuma dia jom tu tak kurang, lupa tinjau tak panik tu, adalah, aku jauh hotel ni ulok cuma jauh, aku yang nak tu ni jom, tu sama yang itu dia tahu tak tu ni, orang biar si kerja ni, tu sakti dia ni ada gaya kami. Asalnya tahun nunggu uban upacut terkujar orang ni lah cuma buk dua belas nak cukup inu dia guna ni kama undang orang wakpan undang orang wakpan kahat tu ni ada kama kau tempat tu mah timima piungan ni ngah tu emang kurang nak si kama aneh ni kundun kahat tu ni ada kama kau. Unang golok pan, ulung golok perlu, nuri akhir kita golok cuma jom. Sebentar tahu nuri waktu nunggu, tiki cuma dalami, dah tiki cuma golok cuma jom, kai cuma golok cuma jom. Pernah cewa usil mami, tapi kau pun kita cuma jom. Pernah cewa usil mami tu nama ulung, dah tahu ni berhati waktu cuma nunggu mata. Pernah cewa usil mana tu aman, nuri akhir malah golok cuma berjaga. Pium nak cium kalau waktu di luar jaga, tapi cukup nak cerak di luar lu, nuli ya makin malah lok cuma jaga. Kemak cuma tangan ni, curi pium cuci akan ni lok cuma jua, takkan ni aneh macam jua, aman tu ya mi. Takkan ni jua pium cuci akan ni lok macam jua, mika mak adlan, talaga, tapang wah tuin, kongasin jurun ni. Tikau-tikau naik di lok cuma,
tama tama ubin yima sikini arni kuwa do walun ubin yiga kasikit chulong mat ubin yilima tiyak atay met chulit lak chamong mat ammalo kinayadu walo khatak chuni itiyak utatak chunga ubin yiga ilatim yiga itiyak utatak chuni tay met chulit lak chamong mat kinayadu kong wanun Taman tak kata emet tu, tak emet tu min. Tak tahu ni tu tak halok sama kama. Anak yang mi. Aku bilang, nuri aku tak mana itu tu juga. Ikhlas nuri lah nak tahu lagi sama kama. Tak kapi cukup nak nak tunga. Itu mi tu nak tunga. Tak emet aku jual lama tu. Pecah tu nak luar tu tunga. Aku kau tu ni tunga aku. Ikhlas kita ulang ni elok cuma juga, tapi kau nggak tuh cium gak teruk juga. Sudah, kalau tin itu nggak ada, untuk kita kuman elok cuma kama, adalah tapi mungkin nggak nunggu itu, ikhlas untuk tuhina, tapi kau kuman nak cium elok cuma juga, tapi kau nggak kita ulang ada kama kau, nuli aga, kau jalan elok cuma macam, tahu nanti kalau nanti ingin nak hidup nyalok maga, kuman ni. Tahun ini juga ini kuni tu dah utak kuni cawul mangan menyus ni apa kerja anda waktu malu dia. Ia kerana mesut cuti sama ni. Nuri ama, sama orang ini menyus nangan nukun waktu macam jangan tahun ini ingin nak hujung cuma. Tapi mereka waktu macam jangan mangan sama orang utak nak utak cawul mangan waktu macam ni kerumun. Takkan ni mana saya macam orang, emet curo cuma bunga, tidurunga. Mana saya macam tidurunga, saya pun pun ada beli tu nak tidurunga. Tapi mana makin cantik pun, demi mana makin cantik aku. Sudah tu, ni kata mana pun kita beli tu nak tidurku. Inna Daniel, aku perlu aduh tu lagi dok sama katiku. Tahu nunga, adalah nunu ngan nun, keluar nunu ngan nun, kata mana kita macam ini curo cuma bunga. Kalau ni kat sini begini jangan ni, kat sini magiak cuma begini jangan ni lah. Tapi ko kat sini magiak cuma kat sini jangan, kat sini magiak cuma begini jangan. Ane aja kutlik dah pun. Tu cip ini kat sini kain nak malak tu ni, siu ni. Kat sini mana kat sini mau tiga jangan ni. Jauh luka main kain nak tu dah ngar luku. Ane aja kutlik dah pun. Panik kat sini magiak cuma jangan ni. Tu cip ini tu nak kain nak malak tu ni mata. Asyidah tadi nak tadi kani tutup jauh sih muni juga. Tahu nak kalau nuan orang ni cun, nama itu nuk kaya. Allah itu orang ni cun. Takkan ni mana kami ada yang mesti juga. Tadi nak tutup jauh nak jadi nak tadi kani kiri kiri cugu. Makin pelik elok cuma juga. Allah ikhlas dia elok cuma bunga. Ulang ulang nak cuma. Akhirnya dia ni guna cuma, tapi nato cuma ni benda kecil cukup makin lama cuma gama. Tega, unang golok pan, ulu golok pan, kah tu yang nak tahu golok tu mewujud cuma, tapi kau ngaluk tak aja nuk, luk tak nuk. Tapi nampi jadi kita butuh cuma nuk, anak tahu nam nuk, ipinak tu yang mau wakut, takut jadi kita cuma cukup lu. Ammalu tu cip ini kata taksi ini waktu ini ni aja ni sudah cuk cawat aku kena kau nak cip bunga ubanga ikhlas bunga tu cip dia lewat kata ni aja nak kau itu ni tu cak tahu tu ada jasa bunga kata tu cak tahu kalau cuta tu cak tahu cuma cak pukul ni ini takut udah kena kau nak cip ubanga mana kau yang cip lekama. Juga nak tahu lagama kan masih bakal bagai lumba ilam, teman nanti mika, biusir balok temi tijuk tapi jangan nirmat. Amat cerita orang macam nak, utik kanal lumba, tahu nanti nirajan nirmat, tuh amin nirajan nul, tahu nanti cuma, bidak tahu yang hari lok cuma mika mak, teman orang unik kut, bidak tahu nama itu, kalau cuma cuma bunga bidak tahu lok cuma mika mak, si buninga kut, tak cuma. Anda minyak lok cuma jema.
Ukumaittuuna loqtimalung pilaktautsunga tiinkitaunikutsunga ukumaittuortareloqtimagama khaunimutsiartara pilaktauna khanupiusaqatiungummaga pilaktauataavinutsunilu taimaimman taimaittuqanernerilla pilaktaulerumalaaria sivunningana khaunimagiqattalunga taggali ajuqartuijimun uanapaingmiutarmun khallunaamun inuqtituusuumun ajuqtuiji nallikkittauqartarmata taununga aaneemmittunit tutsik iqartimalitautsutin taantau uanapaingmiuta takanungamantuyaamun aaneemmittunut naammasigmattauppuk miksarijanga takaanniittaulaqtumangman taunanittilunga tainna pilaktauniyalartillunga tamaununikku naammanaalaqtimajuq taka pilaktaulangavikkualartillunga petsimatutsiutilortimajaanga ammalukummuniunertsunu taimatsiulortimajugu taimatsimungman imermiisigiaqaruneraluartillunga kummuniunerunnarannukkuu kummuniunermun qajuvitsiartaulortumangmajugu taikkumaluuktaaqajannut taikkani pilaktauniyalartillunga pijeritsiartaangalilu tutsiutigitsiartaanganilu taina pilaktuivin pilaktuivunmun uvanaatsiniartuqaillooniartuq qaalilortimajuq atunna qaingman pijerermaanga isumalugatsiarmaanga taatsamajuqtuiju annitillortimajaanga at qaillortaugaasitillunga uqautillortimajaanga juqtuiju taitsamuvanitsiqsimajuq pilaktausiguvinai isumagiakkanerniarpagin taimaillortimajaanga asuilla pilaktuivimmortauguma sappunga qaunimatsialortimagama ammautaikkua pilaktuiviin qaummaqqutialorummata taattama pilaktauniartuumila qaummaqqutinginnit taikkuauni ikilortimangimmata akkunni utaqqiaqilortimalakka ikinniariangin pilaktaugiisaaqumamun qilanaaqallortimakku pilaktauniarneriara pijeqertausaqinnertauqumamun ammalu pilaktausumalaquma aunnasinneqoma atqainertsauqajaqumamun inuutsiqa tuqqaittuulungman suqqartimalunngimman taimaa illuqusinnan nijoqqauqoma taimattuunginnatuinnerama uqumattuunginnama ilauqittuuginnermati miga aannianangalu taimattuugama akunugusullortumajunga kisiani immertuutiga immitortauqama tsugma imaisaqattumunuummaga uqgirilortumigakku tsugma imattariiriangaa tsunauppaliinna pilaktauqertimalutuqaulunga pijariertaviniugertunga taikkuutaqqiakkiluunnatin qaummaqqutiillu tsunauppa pijariertimaliviniurtilluugin tsuyausimajoqilortumanginnama inuutsiqa tsuqqartimanginmat pilaktaunermin qaulimatsiartunga uqumattuuningani taikkani tutsuyaunialuga taitsamajortuijimut ippigilortimajaqa tutsuyaune atortualuuningani taimattuulortimajunga takanani asuillaa taunanitsunga iqaruliartitauliortimapunga tulurmimmuluunniin kausittaungitsunga laa tulurmimmu tatauqainnagitsunga manutuamikkamut таппанган аанниавингмин ихалуи аанниавинганнун каюфилейнартиутсунга утертитаулортимажунга писуннасиартуапиулералуартиллунга эканилертунга ихалунни атайканигиахиллортэрмигама сулинулиара апериамнилортимажо ихауннитуннахуилермагаа атайканитунарниалерама тайканахайтортитунарниалермигама нулиагатулиани агернилортимангиттун илаккамааниттун тайкунгагуннатуиннулиангиммата иланнилутакохаттарлунга пиусувиллиагунналенгоортилертсуни маунга утхуилернилортимажо нулиагали ихаулиаилортимармижо уваннит пакьяртаутсуни тайканилертиллугу тайчумангат тайканила ихаруннилертиллунга ихаунитуннахуилермагаануллиара пренор

0: La campagne.
1: Dale, malo, que tierlo, ale, que tierlo, que una, ale, que una, polo, una, conmigo una, a lo gota, se ha menos atado, se ha menos atado.
2: Tay may lasin nak sa tamangat. Kikiptaro may kisak sa kanyang nga yarong mamat. Tay matamana, kisok sa mga niyakok, tamana kikiptaro may utatapi ka ni Peyo Miok. Tay matano ni Karaw sa mga mitok tao, ni Karaw ngamat. Tana kipura, kiyuapi, tapi ka ni. Peyo Miotak, kama yaman ni unik Karaw ngamat. Narang niyak sa sitap mga kurano ka suwang nga niya.
1: Kiyuna, ali kiyuna, walong mga tolonguna. Kami muna alugota, siya minang atawasok, tulimang atawasok, tabo na ikakot, anikalay na po, pikiakalay na po imo.
3: Amak taglunga, kang mao ilyane. Ananagata na amak suni nga miksok suni, adikukurung mi kidyaring mi tigo miaklunga. At atagata manisani tiyangani nyadlangadluni. Kudlangman kaumat luta igaraakak sotaro. Kudlangman kaumat jabu aupak tuaro kojilluni. Niveak saakurung me isok takat lakpok okakak toktok. Takua kaiku jaujut ujjiko suklunga. Kanumakanya okak mga sokkoi giliwang ikkaruak luku. Sunawad lia okalak okakak toktok. Takua nagajak tokun naksunikin. Takwa tigo merta tiglo ili warsonit jik sunawa anana me mersokta nilo ili lunigin. Ane yugut sokkoi suklunga. Ane marikata nubu jajo alo luna kimmita maja akupid luti. Taikunu ngasuta nuna katigi jatin sunawa takunu nga tuga akunu. Sunawa ko ikaluktu gartoko jaunaga ming ikaluktu gartoktu. Ingorong ming kising ming alaga kasluti nyalut si mati asluti ikalutu matu nyaluga asluti nyaga katigi gomalut kai. Tabang alu utak tugun ani yugun angi kastugu sokkoi sigun nirna gillung. Amma ilak sokkoi sulsalagi bunga taman nasuri ukiak ngokko tillugu. Ima goittu taktu kuuluti anaanakku ka kimuk sikti utayinya uikangisluna kamanikku taakku nuriya kaungitju nyittiangulluti. Tuga mila kutunga ngitakua ay pakaktuka ya ngitia sluti. Kimuksa sluti kariaksani sunabu usina suktuung. Kimmin paayu arurang mata sokku isugu tigiluk sugu. Taiksuma imakuitu taktu milluk taaru gillu nigin. Kappiasurang naga mata ima puramisi marauka klunga suoglu pikkununa. Tabunga tuga kunnu isukti taulunga. Takwa matakteganya sokkoog nangin nilu, pisakajarung nangin ni takununga isokti taulungat. Kudlang mo tuenyagura ikumadlut kaumajuan nyo lutik titokti taulungaru. Angyakaktungaru sokkoi sigun nangagadlunga. Suri tabana isokti sokkoi sotlaragibunga. Magpapaurusikko atatakukka tikittiu. Taana nukapiakaru gilluni magpapaurusi. Ikarugang nagami. Ikarugak sa ila ikarugak taagani aktani pinnaksana kwa kurungmi. Izitok sugu taana iman naaksukallari sokko iso tigigilligo. Naamagiyanne ikarugtok lunga. Ammatayin puramisi masukparagna gillunga. Upingaangok tiligo sokko iso sisakibunga. Imagoytu taktu sikumutaununga immaktinnongman imaktaagnaksuni. Luru. Mariksiarnerluno mikittuunnagulooqqoorluno emanna allortaqonnavigiarnu pingilluno ta tamanna qunni ila alloqasunnajileqattikkoqaa qimmiarulitaqqanna uvattinnu saangalluni sunnaavattoqungajequlu qunnermaartaasimajuvineru aksuaru qiavigiaraarsimaganna qamanniu tavva aigaatikkuk soqquisup lerivunga. Nuriakang itiakson ema na magkukto itiakta. Ayilyo netiko ato netasyo, iglupto tasyo netiko, mayotilyo netiko. Isakaro ang mga ato, itiako sugun na umakilong. Sokko isulsak palilaw kay mga tungagot, no narito gayok luta. Ubagot ito itiang ubag luta. tanna mak papa urisi ubat tinjing cagangan pingisunya kru berawat ada aku kegluta aku anak anakku keubangan tak aku tuang gluta aku mizuja kau tujuinya uki akta mana ubaguinya kru ngenya kata kimer zita majapi katitjaka nuta kau katitjaka baklui si kusi majitu kau lertijugu ada bukan lo najari lo semang ma inyo tulu ni tamang aku mukshikun aku ni kalar ana nagaru inyo tu etiang ulu no emana pekasok sila kaya ulu nga pingit dia kalu aktil lo nga inyo tu etiang ulu no tawa na lo semang ano kalu najar semang itu kalu tulu ada tapun kuwe si buju takok pasak lo ne uki akpasing ane aul lo ne kuwe uki akpasing kuwe tulu Aku garang luki. Uki akan ngingailang aku meyati kisimarang sematil lugi. Ani luaganya tahu ngailang kurang semangat. Unu gangan tak sejagangan. Anak-anak butan anak-anak gaya pekat itu aku luka. Iga aku itu waktu suja katang man inyarung ming iga aku sluta. Kang makakata inyarung ming iga aku sluta. Itu waktu beliau semalun itu pun itu waktu juga kadang mat sunabat nyana kau tisu juga kadang tu. Tapi agak juga serangan lo unukun ani kata kata gitu tu. Tapi nama tahu bungul lek si waktu ada di luar. Ung asik tu dia kak tuar tu dia ngan tuh tu dah ganjak paklu dengan anak tak tu ganjak ada orang man angin kak semak paklu dengan angin kak ganjak paklu mah ada si gunang itu ini orang tapi utak orang ngan utak paklu mah ani katak paklu mah tak kujak tuh paklu mah kau merdu ane raya si dia paklu mah tapi si semak ganjak paklu dengan dia mana orang semang man Asyiklah itu waktu yang sunyi. Ukau di selapang anil luno kita kujak tu tiang walaklu. Asyiklah anil luno. Ani asyiklah yang sunuk tahu benda ulur ekor. Nikit tiang ibak kami kai ulur ekor aku insun abang nengah tikit tuar tanya umat. Aduh, lelak semaya yang tanya, puyak semaya tak kalah gitu. Asyiklah tikit sana kalau najak semaya emana kisut tak terluka. Tapi kami juga tipak sana tanya tikit tak kalau nak sana lagi kau jual dulu ni ada tapi tikit sana. Amat tapi sokoi sungai super langsunga. Pernah juga dua orang tiga sekian nak terluka. Kau jual gimana? Kini sok pagi jaruk dua orang jam. Tak kau aksi nak kima kau diksani. Kini sok tak tur. Tapi kau ada tikis malah sedih. Agu mengaku jauh semakau rasanya. Anjir kata tetap tahu mengaku jauh mengaku orang mak. Pakai nak tikin nak mengaku jauh sungit tiada gelung. Kamu ni kau tak kau. Ia kesikat lau jauh gelung tigo. Kecung atau akar sedih. Nuriya kalung nama kecung atau akar sedih. Kini seruk dua orang terpakai makotik sini. Tama ngasun awak kalau najak pelan elak tak awal langsir tak. Asyik panak dua orang tu iman nak awal sana ingat kat tahu yang disuruh tengah mak perlu tak awal sana ribungan. Tapi ni lu kuani usil sok pelan lu timik ni lu kian ku aku sah. Sekadar selang negara uzuran yang ikhlas lalu kita makku, tamat engkau tertiwa kau jisak pada bunga. Alaji bingung uzur sesikal lalu jisak bunga ikhlas lalu tertakku imingnya nipingak dua lalu teringnya binarui. Alaji bio iluan itu sunah betang marga dah luda. Tamat engkau tertiwa jaga. Allah mana memang kata bu Allah aku jelas semangat orang mata Allah orang nanti kisah pukul sunah bu Allah ada tak kau ingin tak kau nanti kisah pukul Allah mahu kau orang nak tengah kasut ini jadi kau lalu di sunah bu nukar sok pagi juga tabanga qaangilertugo qaulingittiarillata ammaila qikertaugarmaunut qaglijoaluulertugo utserussikaallaujallarivunga tikilertugullu utserussummaringikkillunga soqquigittiallavilungminagitaako uvanittugullu soqquisittianngaannarillunga upenga ilangagu uttilaarsimaqqorpugut uvaguttaannaaruyukkilluta tabba aujja tabbanittugu tup nunagivaktattineqaujilikaallaujerillunga qissi pannertitaattiaqasuttut aullaarneujertualugatta umiakkut aullaaqquulaarsimajugut qanuittumi umiaqarmangaattaqaujimangittiarlunga tingeqautakkun ingeqqaijortuinnaulermajugu qaujillalerivunga illa aullalaungisungarluta taakkua ataatavullu makpalu sapusersijartortuuq uzzerusunnajoalularlunga kingunningagut kingunningani aullarsimalertillugi ivujoaluunnerluni tupittinnin imarta imariavu taunna talittualularsimangmat ibborno uvangalaqa mikinnikumuna ujaummatinanga tamakkuala angiju ujaummatijuksiaugulluarluti mikinnikumulli ima ujaumma pillaqqoorunneeqakku talittualu uzzerivalaorillugu ibbualuulerma tamanna sigsiaq taavunga nuvuttinnu tulerluti taavunga ungaseqquujilluni pisuppaqlluta taavunga eqaluggerlutillu taimannaullalilaarsimangmingman tabba parnajuktualleratta taikunga pequtivu agsiartutuqaaleqquorlutiguinna uppalu kasaattiattinniartaunneqaluarpa ummiaq aullaalertugu tingeqqaautarmun uzzerusullalerivunga tabba nunammu tamaunga tulakkatta kuoqanigijaana umiarlukiaqakitaunneqaluarpa qakitaunnangilarlukiaq nangmaktualuullutik pisuktualuulertugut uzzerusullalerivunga sunauva tappaungat saputeqarpigijaujun paaniikalla tuviniungmata tappaungaujugu sunauva saputinna tungaanilunni tangmaalauqulaaqiassattinni uzzerusungittiarlunga sivumukautiginnerpallukiaq qisingmik tupirluta uqquuqattaalullni qisingmik tupiqarpalauratta qisingmik tupiqarluta itsoriyungmilu tamaani tupirsimalluta tavvani majortorsiortualuin qaujillugi taakkua pingasunnaluin tamarmik eqalugasuleraangami tavvani qaggi iluani inutuujeqiksaqa ajorneqama taunuga aktiartaullunga ujeqaruluuqaanganuartaullungali ilakkali iqalleqilluti tabba ujeqaruluuqaanganiitillunga ataatama kakivagni qaittigmanga kakivaksilaarsimagama tabbanga qaggi iluanni iqalugiuqutialugillugu taanna paqqiyattaaqulutuinnarlunga iqalugiortaalugu taanna soqquigigillugu iqqaviijaijualuuqquuqattalaarsimangmata iqqaviijaijualu iqinnivigsamuaqqaaju imanisaanaksartualuin ammatapa utiqialertigu qaujigillunga piqutittinniku iqalunnillu nangmakluti qimmillu nangmakkilluti nangmautaqartu tamakkua umiattinneerilluta utillattaartugu uzzerusugunneerillunga kinguningagun imanni soqquisukutaalilluarpalleegaluarlunga usiorlu puigertarnersauvalliallugi qaujilisaaqattarunneerpalleamullukia taubaniippalauquluarluta maani qanittumeeruyuk palilaarsimangmigatta ataatavu taanna izzanguqattaliqpalleelertillugu ammalu aqiaqorluliqpalleaqquulertillugu maani qanittumi paluk palilaarsimagatta iglorsuarmiutaulauqilluta immattiarnisaaqquortugala maan uvakkulli immakallaaqquujigingmigakki tamaani iglorsuarneeruyukpalorluta maani qanittumi paluk palilauratta Ilya makuk tu tu luki yang kepijun nanti konek padle nanti malik sugu mangak padle ada jawat tak tabung ada kata kujuk padle ningin ilya kanekijan nanti kujuk padle jawat tak ngasih kijan nanti ada orang semalut tak tak orang semangat ada orang semangat orang ke ilang emanam mau tak kujak jawat nak kujak kangat tak amma sure onane pullatao yaunaqartao yumi kangio qannigilaana taunaneililiarsimagattaq qangattiaparuguru kaaktuarunni imannallatta kaaglu tasoqquigija qanginnama amma peqangasaruyulluta soqquigija qaluanginnama taanñaqquviagilaarsimanginnakkut taunaneenneqilaarsimajavun upengaksaakkun pequtittinnik taununga Anjika taksi malah rasulta tahu nanilu upengak siaku nunakal rasulta berkutubu tahu nunga kimak sugit ikpikit terdo nak tahu zaman ikal dia dilak semagatta uku akapikun berkatigil lutigo inyuk ya sulta ilak ilangil luta aku tapaunga ikal dia dilak semagatta kimuk sikku gaya nguruang niku mukanigi tiotibi nikurugara aku nikal larung atokat dilak semanagatigo tapaunga atok sulta Iti seorakto alertiliku tamangwalaak simagatta. Taakkuwa pekatigeen nyakslutiku tapunga akbaakto ma suujaktaring mullu tapunga pekatigeen nyakslutiku. Suujaktaring mi tabbangan ubagutteen ja kuruuriksluta maanasiming aniksanning ila ilakarikluta taakkuari magpakkut ilagijun nyakslutiku. Taununngakluta. Taunani lisaarluta ikulliaqattaalukluni kizziaruppaklluni aiviillu tamajjaavukluti uuttortuangusertaqalerpaklunilu imannerdutaqattialuarsimalluni sikkuijammaqilertillugu natteqangittualuoqquusil ila natteqtaqalausungaqattaqaluarluni natteqaluaqunnailuarsimangman ataatavullu kasautijunnangittualuulerluni ananagataanna Emmenim akisartuitsiqu ila kaaruyukatasigatta akisartortaujumalluni qukersijunna nersaugmangaat pinisoqattalilaarsimangmat natterasuppalerlunilu utaqqiorluni asuilaaglu qukersijaraanga ataatavullu aivaklutikku umiakkun asuila aiverniglunna aippaksimaqquulaarmataikku qilaluartuvinillukiangakkua Kini kau tu najuk tu tak kimi kau juk tu ada ramai kini setiap tu ada orang tu tinggal. Anu kau kat terseru tu nello. Anu kau tu ada kat terus tinggal ikut lau mesi maningan nak saya yang anu tabung awal lara kau tu kau lau semangat. Kau mak kau pikir tinggal luka kaji sini kau lau pita. Takkan anu tinggal tu tabung. Anu kaktu alu kattari lauksi mangman. Madliu jainna aluksuni iman ilkusuktaagillatta aksuniu. Asu ila sikjaglitamana sariaktau ngittu alugman. Nigdutiko jungna qilalugai taununa sattinaa katta alukkaru aktillugi. Madliu jainna aluksunilu. Takkanunga upingibigi lauksi majattinu. Atatagalu pisuklunu nikisokpari lauksi magannu. Qingisokpaklunu. Tamakwaru innaa quraaquruji qaangitigooquruujaaruklunu taamanna niqisoqattaqannu tabbari mallertualuutillugusuri kaaruyuk tummaqialuulerluta annoqaanginnaaluklunilu tiniksaalequllunanga ataatama qauppatakanunga niqisornaarmigannu tiuqsinilersaaliyuksaunneqaluarlunga Sinik tilungari taba pisi sinnerluna qimmillu ilagillunigit. Takanani gaadlalarluna niqini nangmalarluna qimmimiglu nangmaktittinnerluna. Tabbari innaagulaagaluk taanna uvingaujaktualu qaakku qattagaluagattigu atingaangagoolernormata qimmii marinnerlunigit. Marin unungaadlalarluna nyonaannauli qattarman. Innaagummu tamaunga akimikaallagaangami paungaaru imaureqpaklluni taimannaunnerluni taanna iman attakittukuluulluni attartungilluni tabatau nungar deo misi manengane atu luar ilong nong migamiu. Tabatau nungar deo manengane tabu na kortu gyak ngujang nungami mariarung mutamatu munga angujau nungsuni ima aktu aru raksi mangman. Taun ima naru mari angiju tiarung mata mikiju jau garu paksuni unungaru syagbao jau badliasin nungsuni. Nang mang minyudu taku nunga nikaranganggar nungsuni. Kukiu tikkun ima nang maksunigi pinnagaru agami. Maana silu ane baksunuk taku yaktuk baksunuk agilgi aksingani timmu paruta maunga kuglu tamanna. Innagwaru tupittaru akunningani tamana tukugi tuaru rasuni maku innaru suni annogagaru suni madlugzu anginaru suni taimanna pidju sakarasuni. Akunikallaru taimanna ilusuni. Tabba imaane suni nyangmane piisarnak bain. Piilarnak suni gin imaane miqizu jaudruni iqqanga aktuqa ngami upakiniksi qattalannagami nyunamu aktuaru unnak suni. Tappauna lukisiani tamanna itijuaru urangmaku tappauna kallak lukisiani tikkitainnak suni niglaktuaru Lagmalu siya kay maukiyang aktuaro ramat kayo yung siyaro suna nipinga ro ilyo aktuaro na katit aktuaro ni isirit tuming kapya siya kasi magamatay siya mani inid lang ako yun na ro suna yung tabangan makipagkaro na iman na inyo sa sulat ako na suna Isu makuru yan na yuko katari lang si magamata isu mani. Ang utaw na kumari, maku ang urok sa tiglo. Ang utaw na kumari, ang unasuglong aro, ima na kaangit tiglo gipi katakayak pong awara. Kimilu ka ako yukto aro urok sa tiglo. Taan na ro kigligi tiglo, ano ka aro akatakon na isilyo nilo, ukso akon na silyo nilo, nilzuto karo akto aro rilang si mangmi, kuying mingman. Kilarugaro rasutiglo, natsaktakakparasunilo, akigyaro rasutiglo. Uki ang oktodlata paruarong masyokem. Nanong miglo, tikikaktaw gata. Tikikaktaw na katalya, siyang muktok din na rasukta na imago, tumana siyo takong mago. At atama, nung namitama nga, kukikiyang uya kami, kukikisunyo. Umiako ay lutiko. Nanong sikadaro si magilita taisumani. Nanokto masikadlak kiluta. Kilaruga ka ang adlo. Ikayoktigin niya yung pagsuta. Iman na sanag saruga suksunilo. Iyang ukatako yung pagsuna. Tamatatiyak sanag sarug pagsuta. Kinyibig sa mga tigiluta. Uniyak tuksutigo. Siyo ka arong madlo. Akikadlata ka suk pagsutigo. Taiman na ilo sa madugot. Sunaga katiyakon na tuwarong mataro. Medyo ako dito ko akigyak pagsuta tayo man na uri lang si Mang Mayok. Ikod lang si Malagata parang tilyo ko umiyanik tikita uro si Mayokon. Payok si Yonik sunawa. Kapik ko tako, uwi niya nga tako, ila ko yung nila, tikyo di lang si Mayok. Ni uwiyanik. Ano ka rin tuwarong ito nito si Kuilut. Tamaong nga ko yung tuwarong matatulad na tako rin ng islutik. Magtako-takoa. Pajuktautia kallakillutaro. Taiman naurauksimaja. Taina taima uvannili sukkuigijanne tamanga kuvianangitjokseella taa tuakillugu. Iman atugarneittuni. Ukiungoktillugu. Ila ukiaksiangoktillugu. Sikungman atatapu kallunajiarilauksimagipu. Sunabar unga siktumi tamana nyo nakakatala taja akong nagpalirak tiluta. Aki giyaro katarila ako si mga mata at atabuto pa kadlo na diya si mga ako ni sunagak siya ni mga matigun. Ananagaro aki gila ka joaro barila ako si mga ano. Aki gik joaro barak siluta. Tawang at kasining seksinig lo ni ukiyo kaktilo nga ilaw katasigi ako rao si mga ma. Tawa nga ilaw katarin niya kuro ya karakto nga. Akik sitiara kuro kisi wakro isi magkot. Pidun na karakto nga maana naro rako yukto arulo nga. kisullattaane onikkaarnaaqaluareaksaa taissumaila asianin imanna quvianangittumik pitaqaluanginnama quvianartorsiornikuugama
0: makkoa nipiliortooqattartuuni ullumimu atuutiqattaarmata tusarnartutiillu tusaajuminartuti quvianaqattaqqu nipiliortoovannermata ammartumakkoa nipiliorumuvattuvini quviagittaarpagu suli quvialiqattartugu maannamo inuuqativu unikkaarilortangi nuuqatigilortavulu пиунеқаттиарпаммата уддумимму сули аттуаллути инуугатта синнасоотиккуортуссани уббалу таусунниккуортуссани исумагиақакааданнерви нипилиорумагиассави таббунга оқаалависсоувармию 1888-896-3135 Tanna nipiliopi akikangittukku kaalaluni nipiliopi suokattaktu ubbaluni taakko ekkane jaktiriju tabbani ukaalaviri ja suomammi mota saanganittumu ukaalautimu ubbalu ukaalautakala kaurilluti nipiliopitoukuma kaalanne osi narunaa kattavasi suli kaiusimmata tamakkua unikkaave jouvattui uddumimu tikittugu atuutiqattiaqattammata makippaadda utoovattu tiillu naalattoorduti piuniqattiammata tungasuttittivappugu nipiliorumajuni amisu naalappammata quviagijaqarpattuti teemaanuttaqqu teema manna tusoannaakiinnalaummita

0: Det är man. Du såna när den är dem med vår. Vi var det ju det rigiga på det kan ni sälja mig. Bara vi så vi har djuk. Ni blir det att när så komma. Han är inte så mycket om man att det kan ni sälja mig. När det kan ni råda på.
1: Nu när det ser ni upp en gång och jag kan välja och att det finns i uvarande kan välja och att det kan man att du ska gå så kak pita med dem inga.
2: Att du nå lokoma. Du har varit så här att du vill ha det du nila. Du vill ha det du vill ha det man. Du vill ha det du vill ha det man och att det kan vara på många sätt av jag. Manolo. Pero yo lo que lo hace me como que no le hago. Si lo que lo hace me han hecho con lo que se han hecho. Solo han hecho. Pero yo lo que lo hace me hace me hace me hace me hace me hace me hace me hace me hace me hace me hace me hace me hace me hace me hace me hace Kamu jangan ukur malu. Kau lupa ukur tu, mesti ukur lugu. Kecilak si mama urun pinga sung. Man tak sini jauh nak langsir ke pertama ukur si kalau ribung saya melak si mama mesti ukur lugu. Mana lapu tak jauh nak melak nunali. Tahu ke coba siku. Tahu ke tulang melak. Karena si kita orang betul betul ni, nona kau nak cakap ni macam si kita kuli. Tapi kalau ni persilap semua temur lu nampi ngasun persil tu macam elung kalau tu ni tema lah semua macam ni kau mahu kau sudah kata apa? Amma kau pun orang ni kau cekin lah satu kulu yang mata. Orang ni nampaknya si hulu pun macam kau yang ada lah semua bunga. Kupon na kulit sa magkwa, kaulok tayo na aktawad ko. May po ang utilo. Kupon na aktawad na aktawad ko lang maupang nga. May mo lang magkasyani. Kailan ko po nga, asikali, kailan pa na kalok lang, upang nga din namin, takul tayo na rin ko ma, may po ang utilo ko. Ama, may nangyong utilo ko palayo. Kelalu waktu kahat loh semua memetap yang akhir aku nami, tama tu mak selalu ilangan di tabung itu pengat ini. Kelalu waktu umi waktu kahat ini mesti nak aku tu kemen, sekitar nasi aku tu boleh sila tapang nunakku. Kacau orang tu ni, kelalu waktu kahat itu. Amma tema. I have to go to the house. Tapi awak kalau kalau kalau kalau kalau kita semua macam kami selalu orang terlalu teman. Orang kalau tuit, kami selalu nak cek tapi awak paling macam sokem. Kena ni kita kalau kita semua macam sokem macam aku awal sokti jalan sokti lagi. Jalan anggela kalau punila anggela ni pilih. Takwa kalau mana saya memilih kalau kita akan sulap dengan tempat yang kalau kita tunut, sihul lepas kalau sedikit antara senjata dalam kita orang amut, kita ni perlu sedikit, teman bukan kita kalau kita sihul lepas, pihak kita sulap sedikit antara senjata kita orang kacau ni kah, maka dia mesti ni perlu sambil takwa kita cara cara tu yang aku kalau Lauk tu, sebab lepas tu lepas itu ada yang mata orang, agam untuk kita yang memang kita yang lambiu, dan open dalam tu, kian dah senjata lauk tu kelakman, loksa mamma taarattaka suttunu amma uga hutti teme lo ollu tila teme ga ollu kiina loktaa sitte wasun kurafti samma to perul yakti taaru lommi uga suttu uga kasu mamma na sokemma ilaanne kusunna khangi tila lopaka loksa ilaanne kullu naamma naaksu wit amma khatinna yugna lo gillun uga emme pemmata uga tamakwa ida tembe nutte lokote kote chimene yo tumatanga pulegit tokilu ullumu yolli isimakse suti angona suttuma galum lanu kote tumma lokottamata nalianu manne khalok sutillu kimme tamakwa ila kangwe piluang waktu manni tappuu mata ila manni sa khanona manni manni siotta joon mata tamani ko ngosiluang itu manni khasongorum mata ta bumong itu alum ong sin sakallam sin tara palu tuni kisani manni so palo magalom mata man na tame chagun na itu khanit tume so alum mata kangwe manni leoktu manni to ko maji manni tetcha to khatetut ise manne se manne manne tappale khatlumi ullumi amma tekko o mayul riyala ku manne nitta fiyo ma simam mata ne ba kunna lutti manne mi manne manne manne nati yo khappa takko manne inunu tunu qoto lam tilugi tamanna peani ne ba kasonda ila ila nyebaka sunu umay lokaya la ko nyebaka saksu mamata khano nama si mga taktu sa mga isu man pe khatta gutsa wo kangwe manningini polo ni no ye manningini te man nali antu na te man akka si mamman te me lo si mamaya ita man tatsya wina kaso akata sutillo ikaluga sutullo manningi oktu illo maana urlumi yo taameelo ko magattuit tappani khallabe wotto awla saraqi wotto khamani al metayo wotto khanilaang umme khalulini wotto ko tumagalu khattalo maana ka khaluroppa nanga hebellayu palu gattangani tusangralo meman wotto ko tendu tsayugula handa ko tappanga hattalum bi yete ko ngata sammu ko khanna ko te khamata pawnga kam ko ke yani ko ko lu yak simmata aw yak ko ko to pe songo ta me la ko e ka rat sa on de songo me me ko ga le te me ko te pale man ila ayo ayo no pale en kalo ga lutte e khalle pa te ko le man no hattalo ko an temelo ko sigumna mi ida khalle jama ti tawyaro ila tappo ngasma yaro ra mu te ko iyo makti te makko ham le kulu ilin ne to le ri kulu ilu le ri kulu ko ka pe le ri ni te pani na to lo mi am so lo na to lo pe ni ko so ka ma te makko na nga am pe le ri pe ni ato tu ko to lo lo ti tapon samlom me awre sagaf me yi te kon khamaner mu taman na te me jang te khawon dun na ulu ya ang na to ulu ya hatan ni te te ni ke me yak te khat lo me yo te te we na ti to lo na khat lo lo ni pi lo khawang ni te ni kolun amma halil lang kan ako. Ila tamakwalo pilagay pero lo yay hamla ko to tigilo ko. Ang kasi akatakulo yaktit pilagay to tigalit. Nung nagkukutang lang yay tamakwang iyot o kumeto na yutit. Halito kakto yakatang ito urlumi. Pilagay yun akakon lang ito tamakwa. Halin na tunay tikitaw siya mga kalasang utamigat. Tämä on tämä. Tämä on tämä. Tämä on tämä. Tämä on tämä. Tämä on tämä. Tämä on tämä. Tämä on tämä. Tämä on tämä. Tämä on tämä. Tämä on tämä. Tämä on tämä. Tämä on tämä. Kau isa sungguh nak tu kalau macam kang waktu kali aje, ane kau isa juga kangen. Kumbali kumbakan ni ada sung, ya kumbakan ni ada tu kat tali lor memetai kota ni nak keluar nana nangan ni. Teku ni ane yang pelakur kota ni kuat, tak kumbakan aku tunggu aku lor tamani ada sungguh. Saya metu waktu kang waktu kagak sungguh ni tu sungguh lor tu am aji ngataku lor tu lor. Asia udah tu sekarang ini semua saya mesti lihat tu hakkan orang mengal, ida kang waktu hakkan orang mengal, kuma hak tu mungkin, ida kuma kasih orang yang menak tu golat, nama nama ni kaya kangui, ida kuma kalau sahul dia orang yang menak Allah tu dikisian, ajing tahu ini kuma ni saya kuninga, tahu nunggu kalau nana nangan dia ngaku kisah majuk tu kalau tu, jangan dia kalau lelak tu tambah macam lembut. Teko kumeta ko lor sum nang toileta nang kumakal ila teme tunu tapi yo yo lu mate timme sunu tine teme patu chau teme to hat to hat to chau ulo ga nak tolo ko suti lu teko kumauna aftaka haleto halelo ga kumanga ta tu sama nak tito yo wala inum teme ka patikala na pele kisi kala na kisi che ka patilu ka Bilu kau tu kay awam, bilu kau semua orang boleh mencetak ko. Bicara sekarang aku lalu, saya macam pilih kau lalu tak kalah aku ni. Kau halau nak, kau ni aku tu kau hati mereka masih okey mac. Kalau saya macam hangkalau mengajar kau macam siapa asyikal di Paris, utuh di Belgia, saya macam ni kau ni pilih boleh ni. Kau kan aku tiri nak tertindam minyak. Tapi aku amin pergi cari tiri lagi. Saya mai lagi lah rumah di sorga rulok tu. Aku tiri nak suwi. Saya mai tak. Saya mai tak. Saya mai tak. Saya mai tak. Saya mai tak. Saya mai tak. Saya mai tak. Saya mai tak. Saya mai tak. Saya mai tak. Saya mai Kau tiap hari mengelu tak, kau tiap tolu tak, saya mesti lihat tuhan tu ni akan dapat. Isu malu mengelu. Tema isu tu lor tu, teman tu lor aku kosong lor.
1: Asyukuro.
2: Hanun, sama kau timbal kena hupan wal mandi lor tu kalau ramai timbal mandi lor ramai nalu nangis sedih. Tema tu jor demi. Pengasia baru. Tapong ay sokong pala yung apakulit sa kang kubi.
1: Ay, apakulit sa kang ito nga, kuya na may unikaroon na kawawin.
2: Pagkak sa kato nga naroon nang isa ka lang sila, kuya na may itong kapasalya, pipalya yung babi sa bak, pipalya yung lagi, kuya na may tapawin siya.
1: Ibilo tapawin siya.

0: Pia kom na sibodi.
1: Ah, ay na kumik. No masino pa po tak chuk. Biu de ayo gara tinu ni kalok lengalok lewa sama na kang sor drama. Kang sor drama tu hal na tu tu hal dong meyok. Kumiak hatta dong meyok ma tu aga na hayo gara lo. Man man ni siu gara chutilo. Kharuk siu gara Malaya orang melayu teman itu, kami cut sila buat mana sila gaya buat sila cia balik, anu kalau laga laga ni, kami cuyuk, nu ya kelasun ni, Allah ini kelaga lapik suni, Allah ini laga guna sunul lumi, sila buat kami cuyuk. Kaman nali kung sorda ilwa si ko katrehon na yung yok tama ko itine bini kain ngayon yung surpisa liyo galwat kain ngayon kakang nakarok suni tama ko itine bini alak simalong mayot nami ako kailangan nakarok suni hindi kanak sabihingang itulong kanak tulis nak pula nak jaga milyo berapa kanak tulis luar ni akan lapar lah kanak tulis sana siapa lah siapa kami ini kan macam kan sol tray lah saya macam jujur tahun nak ko kerja sol tuahkan dan nak tahu kalau nak segi akan aku tuah lah. Tuwero to pat panringan si jogadak ni kaluna electrolog sengwala ko misulik manda ke hanu ilinga ba sai mi chuyuta tu wali ado wenya to taun na ungati buyu hawi manak to tuwa haran na dog me taun na kan sar drapa na yutswaro taman na kikit laga na kita kuninga Suah haran dalam kumyok, sabunga, umyak terlebih dalam mega tak, mana sih orang yang akan sabunga turun leh matan, kalau yang bersihnya dalam mega tak, pagar sabun nanti cikilat cengil lewat, cikir sih gaya nak kurang mega sih. Kuliah orang mudaun, nuna mengi kerak sulit. Sikui sepanga tunnya beu, mak pelurit, macam pula mengerak pelurang muda. Sekarang dikira sejauh ini kita langk kurang ente. Kalau yang manusia kejar orang ente, suka yang tersulit, suka sekali lagi yang mudah tunnya lagi kerak sulit. Luna on esille kurang mieltä. Ja ketsä mun pikki yliutsuni näojan. Sikkoa ilkka mannin sattu paaloa mun reikangat näojanikki. Aijau rauhatta. Sukkari jo mun. Mimman naksiusi mun. Saksivin kanoppi ja kun samaa mun sikiusi. Kesi cakaplah mereka tak nak kulang banyak kaning kerak sana. Kalau ngaji banyak kalau nak kerak sana, cukup tu kaya cakaplah macam. Cukup tu tiga lagi. Sen dia lawan lawan macam. Tapi macam lawan lawan. Tapi mana cakap soal teknik kau kalau kau soal kau di mana menyu luar ni apa kisah menyu. Ayo rekoloni, mekar rekoloni. Saya merau terhadung melayan, sama anis itu memerlai sulit. Tiada sebabnya semua. Kau tiada orang yang mekam kisah ni gosan ini par. Supaya kami orang kumilut, seni orang kumilang milut.

kanangnerunit 40 min 60 min tika gattalune uni unet mani 2 milune akagu nu yugu martoro makutuin realik kanangnero masuni 30 min 50 mo gattalune uni unet mani 4 mi gu masuni yakaluk tu charlit unnuk nu yena toro makulik pelleluni unnao kanangneluni go 20 min 40 min tika gattalune uni unet mani 2 milune akagu makugu martoro oang nero masuni 20 min 40 min tika gattalune uni unet mani 6 mi gu masuni qorlok tolit unnuk nu yena toro nu yelak pelleana toro unnuk makutuina relik oang neluni go 20 min Sini gua nak waktu awal nunau 30 min 50 mahu kata ayat tu, uni unyat mani 4 milun. Akak gua nui gua makto gua makutuin nak elik, orang nego maksuni 30 min 50 mesti kata talunim, uni unyat mani 5 mil gua maksuni. Tiga tak gua selete menina siawila, tiga nak kecengnya ni unuk, makak gua.

Ile ila ok tewu tetu saksa one laman. Tam na suli khamanit tamiu talak sumayok. Norman atangala kunikat ligut sanya.

0: Imanne inu miatana tokonga yu miatana takulu alauksi mangatuni isumarung na yakpalauksi mangmat miluakto mekai makulu aksoni tamanna kano aksoong na yakpalauksi mangmatikua ngulauk tiluit kingong agutau tamanna atulilauksi mangmingmat kiutangna kegaktangna Jok lama kuninga kamu tahu yang ada lekap tapi lo aktor kita menaruh lelak semanggi pelun eh kerak to kalau paksun eh kau yo kalau paksun eh tapi anak to kalau paksun eh tapi aku yang lelak semang mengmata ui guliu tiu yang senar lekap pelu titik punga tapi semua isu manggi lelak tamu isu pelik aga lelak tamu ini lekai kuni senan senangi lekama Kenyak tini angaya kanguli lauk semangat mukio nak kulinat. Kenyak tikan itu dua lauk semangat ayam semane. Kenyak tikan iklone itu manak pulau ngiman. Itu mali lauk semangat ma tanau iguliu timak para. Kenyak tikaraya kara cugi lek cugu itu mali lauk semangat ma. Kamu ni kamu ne kawit ti wolyane luli lok sama gama makai ti kati mayingi ni o kaga aktu lok ka aksuma ahuila adilang matigut nipukak tak lo aya kong matigut tukto aya me taksuta jama ko tukto ta me ta wut pianik kap tigo o kaut de re blone tigut tahap ko go aktong ne kubun halum makhala bun ne kaya ne kubun kate khogla bun Tamak ko huna amu bini kaje kongla bud dia na kau tidak perlu nitikut. O kalak sone lo aw ya kau tuk titu tu ne amat. Wah, oh tuk tu me tu ita masih tuk tu lima tu. Aw yang ngomat atau me na perlu nituk tu takung kita nace merpu. Tuk tu kang nace mer. Angai time unik kalau tak ada time angai juga lo kaman itu mesti kita tak pu tuk tu hidung ni luka lo agam lo tuk tu kang tema, huna tu kang tema, hu kia kanu kia ini tu kaya kau yang mahulang mata, hu kia tu kihina temu najuk tara, tuk tu meh tu dilui temu jamil ramya tu tuk tu nungulengi meh tu, tahu jamiah tu, ada orang mat. Aw ya kau tuk di tuk tu nangat. Tapi kau nip kui nangat, nip kuliah bini nangat. Kami buklu negi waktu di ubahulu negi kaksu ta. Dia naik buku tuk tu kangit dia mem. Dari mata menau di lugu ini toka okak pakanok. Ayong nangi pan nalek tau meagel, angik tau meagelik. Huli yumi okang mat. Kau yuma walau tu amma. Kau juga walau mewut, nunak hati ini kalau aksutik, nunak hati ini pelang mata, kau juga tahu kalau aksutik ilangit, kati malu kebalang mata ilan ni, hilakanu imet tu alang aku kak pelau semang mewut, dah mago tuhang yang itu tinggi tuhang ni alang buat, hilam itu bapit tu tak tu. Hila uka kalau lektok tak bunga inang mud huyok aktok tu huyok aktok kayau huyok aktok huyok aktok perlektok aktok temak kuninga tu haga tak pada oksi magi buhut huyok aktok temak ye temak ku inu tu kau kau hingi huli dua miak tu tu iman na mata tu kongang imata huli Eh mau kalau punya kuih hong nak sunga, nama kuning unik kat itu tak terluta kuih anak luar bintang mahmud. Tuha pelukit lo kuih anak mata amalu pival dan nak peng mata ilangi huna way mana dia kat tegun. Ika yok tegi kenyak peng megap tegu tak kuan unak kat tegi tak luar bud unik kari yangit, okau heri yangit. Ika yok tu tegi yangit. Ika yoko mai tu tigi yang ita makua tu harau yak tu git piwal yang nak tu tung mata ini tu kang ni bila yang utang ni ku bluta okau tu yau utang ni ku bluta taman na upi gap tigo okang ni luk tu okang ni luk pak tigo makuk tu tingu tau ke makua gap tigo makuk tu tingu tu ni kau tigi hua gap tigo tu halu ilitinilugbigilugu ilinniaqbigilugu taimannailerpagmat ilinniaqutigilugu unni uqaugiga ayuqaluarlugu mikiyumia naam atausermikluni ilitsiibigillarpagu huna mikia qanukia immaqaannangiarnartukkuulerune uktuutigiluu qanerimna uqalaqpa inna innangiarnartukkuulerupta tariukkuulerupta qanerukkua uqausiqalaqpati tamakkualoqiit tamatja ikayorunnarmatahuli uplumi huurlu uktuutigimmilugu makkuktuni igluliortutiniluktarapta apunaammangitsiamiartillugu piinilummiartarmata uuktoramiartarmata tamakkuangutillugit qiuttailinermik naammaksitsinilungnermik tamanna ikayortuutigiplutigu taimannainilukkaptigu inutoqarni tigulaoqaptigu makkuktuptinuttau tunnihuaqaptigu ajungilau naallapta tamakkuangutillugit quvianakkunni uplumi nipiliugaujulluaqapta ramnu aqannuatsugalu tungasutsiaqojuvakpugu tungasukpagitsi qaivakkisi хамани таангут нипилиориарторси уболуни хиваннимиа хиванига миартууллуартугут оқалуути тамасаатуиннаулермата канамиа оқалу оқалоқатигиуллуаккабут қуяннамиик тамаунга тикиттууллуалаарапит мана
1: номаатангалаап таанна униккаартанги сулиммат маанале хаманиттуармиу тавиортаа уиниатангалаа тусаалаарулабуллигаи
2: уванга уиниатангалаангугама Tavani makkuklunga aule jivalliallam onipka naarneam. Ananat siangadjaurapku tullik, pero havigiblugu. Ananam nik taihoapku. Ananam nik aule jinginnama. Nutak aule vartilluta tokulaukhimannam. Malroinnaugam nuk. Akveam iittok. Isuarniu nulianga. Nukarigaluarapku. Aviklu nuk. Tikuari jaulilaurnaram nuk. Ananat siemne perohatuama, ananam diktai vakkapko. Teimna anituala vuttautokak, amma ananama ananat naangak natkoika naartapko angin naulorotta. Teimna anivut anigaluara aulegittangissuku, ananagalu kaumakhiat kunnei lauhimagamnuk, atatat siet kunnigoak. Taika niila tillunuk. Mary tagongna nulialaungata ila nulialaungata atatangata tupiu paing matigu tamaungaramnuk tamaangallu avinningitein namiaktu yelaksunga tamaani perohame yelaksunga taapkunani tupitkunni ila uvaptigu iklokakatta alauhtugugalua Ananagalo, anana uvanga ani uvaguinna ubluta. Khanok taapkununga linnang mangaapta tupitkunnut aula jingin maakslunga. Taikani ilang nangapta taapkunan ituinna maalaksluta. Kihiani taamna Mary tagongnaang uitaangmat niuvertini hanagaluangmat. Nutakaunak minitietna niuvertini hanangmat. Uitaakti taungmat katiti taungmanik. Taimna niuvekti aupaktumme atakangmat. Taikani hanaku jaulaksunga. Taikna lu angnat koika naatakanani utokkau hyvingmi. Akumalit uvagu niuvekti ni pilari jiulaksunu. Tai pilari jiuttuangamnuk. Kabluna tikit takpalli alangmata tikit palihaaksutik. Taipkuninga malgoligjuanik nakit nirgauvaloortut tikittaqqaarpalaormata amma pukertaliiting mihungit tikku atauhililoqit tikittaqpalaorximangmat taunani hikumeqwahamit mittarvileorpalaormata puelritilikkut taununga ungavameattoarlugu manikhe joqarpangmat Taiko upla naku savanmi, taiko nga aupaktumua yugapta niuvertinut. Taam naanga yuksaka auga naamali meakpakapku nukaalu ihumata. Makko katigila wakapku taimna nukaa. tetara luk tiluag la kaum makaluarsuni ting mi hokang na ne langat kingu munit kai tali hangap kutaman na kapia hu yak palak sunga kingu waktu me tarm ni wekti na rang ama pekatiga pilakilok iblun tap sama upak to kau tik ma kau ti yakang taham nagong mitang wik kanu itu yang mengata ko hang lego o kangan gama humia to pag gama tao no nga ato ak sugo piho kat tala ak sunga unga pablag sunga taham mo uti mea lak sunga putera nga nga apere to pag mataan nakablo na kanu itu yak pa kanu ilo ak tu yang ito na mag tu yak tok tiyan o kami ak pala o kama nam tuak pag nalgay ang mating mihaw tikit pala ko himabok. Tam na itkay talihakap ko. Kano kaya kingumukog sa huyak talaga mating mihaw tuangit midwiyan no kaw yak talaga ko himagamot. Dahil ma, tadwa niya upak dumi tuakap ta. Tap ko ano na miyuta umata, tama na ila kami. Nuna miu tau bang nengak suni o kalau man kaji ti tau gam nukli 1949 nuna mu aku ting manga aul lau ting manga tama ngat kaman itu amit nuna miu tau balik halau kemagama aul lau ti be kaman ngat abu ngang ayugi hona time mai apu ti iklu tama tatuit. Ya hulur na itu ya kaman itu ang muta sa makto mea. Huna wana malagumang na suni walwa. Dahil mangat ka tititaw gamnog ka di mawya mea pugug. O kumay tukok pala o tugu galwa. Ani kok pagmata. Maan na makatigay kawya mea pugug. Ayulak pala ya kawya mga sunog lo ataw tsikul. Amma. Tay ko nga ako biya mo tuyok may ang atak yumi hulo ako ma tigwa kang ilaw ka mamiki yumi tigwa kang ilaw ka pta upo nga tu hulo ka tigwa kalak pta lima nakulini ko kayo kalakto inuto na ayok na maksu ni namuang nek ayok na nakaw lang mo tay ko nga ako biya mo ang biga maukiak sa hiko hablak tilo tay ka niwa kaw tiyaw talaga mainong nit. Ah, nan nukti tau na yang amago. Nan nugak sen ngo aku yang me nungu himalak mata. Cikit tang mata go nan duit. Nan nukti tau ko blunin nga inuin ami hutto kaluk talang mata. Bilang itu nga lat talaw sunga. Tadu nga kaluk kama. Wa kau ti yau tangalwa kama nan nugak yang amago. Nan nugak sen ngo nungu himang mata aku yang me kano kaya pinayak pig lablong dam na ang una huktin na pero na ang nangasun ang ang na ang matkay o kaloko yaw gamana leo tiyala kut o kaluk lang agotan mo o kaluk lang tay magonak yung hariyinin o lakit siyo kang na ang mat titak kang migo nandung nilugutik sem titak kao hiya to ang ama nanuk hirnya tulang ama. Tidak kau dekat tulang ama. Tahap ku isuang nak lu, ni ngau ngadu, ubagut, makain ni alak suda. Kanu miak, annoak titau miak sunga, anguti annoak lu miang ini, wakok nak tun. Tadbani, tahap ku tidak katpihimalang mata. Isuang nak periblun. Heko yung lakbi huli. Aparimat. Ima, wugtok tulo ay miyak po nga aso nga. Umanot ang akang isunog. Tay mga ko, heko tita kataw ito lak so nga. Ataw tsikutok tulak ito ay yulaw ay magamnog. Hanila kay isunog, heko tita lang magamnog. Dawa heko tita abikin nang. At ang alaw kakson. Iksiwa blunga pigam. Itigak te hekok titelik. Oka uting mga how ye hurry a canaxum. Diamond hair cocked it, I cut out with dueler slumber. Ach, we are me, none of her to dueler up. How the law should I glory not wrong and go, take an idiot of Carlota. I'll rope the go, a pochinair court. It's hard, no wrong. Immediately, I'll walk to that. Ningong at a googly learner on the Okang in the Sunny Huglu Hug is Sunny Go. I marked that Nala Suda. Can Romic Doctor Sulam Nanu Taranicone, the and the Doctor Lapalung, and he blew a kinil alarsum at a gung issue. Tab Guim Milka would not come out to get Parnay Miller Suda. Nanu lirik doala rap tataam na nanu doa pangalik tok tako kan narin maasugu, kappiagin maasugu. Kalimita nga makiyokotiling mi. Kauyima doa kamik pitang nilung nang mik hekkoktu doala runang higangap tanot kakpang man. Kalimita kataksunga. Abungakkan na kong takiumuwa kwa tungangot. Happy year can not look pinning up. Out dark and the law should that bunga Tamanga Kaki, Doctor Maria, come made soon. Nelson, that will do it now. Well, I'm not. It's wrong, honey, namely, she would ill to no nation or holding monk. He killed the rare male law. There, no harm, but her crumb, he would learn me unwilling it soon. Herkukkannarama aksalukaayut tuulerma. Makittu jaramilu iksivattua honi ingelramien maattuelaksuni. Kappuja nahimaaliukuni. Herkukkannarama isoarnarama. Ehe toksulabluni. Puipsariahtu maalaksuni juk. Nannulohimagamma taavani tuhauma jounget roama. Taman naukauherini lumiapara. Atang alaar lupitak himaw magamdung. Taika nila awla himabigit takap tingni. Taam na aksa magpitalaw himang man. Uwang alinan no himagam. Higyamin akilakit takap ta. Nipkuli ulukis suta. Tiguak pumikit na aksun. Hitamayin na wagap ta. Tiguak kanak paluin na huktuak. Nakilakit ilutawun nulang alaak tumi. Tak kuakim beli mahuk tu me tu lang madatim mud. Hibul di tiga gelai tiga mikang anu pip lugi tak pung. Tam na okak sun. Huyu luat di kau kuak dia na luar pihui tu galuar mat. Beli mahuk lag tu yak suni huna mikia. Kenar ni lut na galuar kat lut aku yakang isuta. Huna waku kari nang nak kuak sutigo. Unnu maangman. Uliyo hinang mitiyo hiblunga unnu kumitang niyasuta. Timmua gaw yalagam. Uyakapka, uyakhug yokangan iksiwa yalawaksunga. Itiksunga iklubting. Tapkwa do kaykat na ako ti kayblu tiktao. Tiyo akput. Mikit na kami. Kuy hukukruni.
3: Ayaw na yayayat.
4: Ya, aku tiada nikmat seperti gua orang miman. Tapi gua akan ikut saksi lagi awak mak tuh. Kamu nito awak mahu tolak semua yuk. Muni amma norm atengan lah. Ila orang nak cakap nak apa sih? Tiada nikmat seperti tahu tak gua oleh orang man. Kau ini melak pugu tap kuat saik sekok kau yut. Temannya katik kau sila wanga Robert Kabitok. Aku ikut tahu saja awak masih tu saik sekun. Tiga awak sih?